akudina bambomere kumatsanziga pozhoka otsangoti fumu mwapita ari nakurengera chani chako inu banje kodino eh ndanyamula mapoto kapena eh kapena ndanyamula mbale za ufa pozhoka ndanyamula nyumba kapena ndikumapita nayo nyumba ndanyamula ndatenga eh kumalawira mai neyo ndopira kwakuri ha Bu wapita wana andango na kuseria kuja kuseruwe kunyumbako sindo nembune bunuraenda bwanje half past 5 ndio ndayo atukinzora 30 minutes.

zizuno tinakupangana kuti Spanya kwanisa choma pontho inango anazuwiri Fransa mpaka na chino achiri na diso yankhangaiwa piatano pontho Fransa Fransa ali kugwana madede siku zino na kuti Spanya akupe kwanisa

Fransa apichimwa mafumumwe mapikambo timizi pano nyakuti zapitwa nati yalizi yapitira kuti amalise mapika na kuti afikade mapetu na kuti mbairu dapaswao mapindi manomwe nzizino pringana nyakuti zapitu panangwa kunyerezera kuti wa Fransa anga kanganganga mwe panangwa na icho mambo bozi kuti kuchimwenekiratu dapita Mbappe dapita Dembele nkhaberetu na kuti nsoka wa Lamine Yamal uli kumenya kuti bwana muzione soko Spanya uli kumenya soko Spanya khabevi mphangwa apa khabevi mphangwa longapondi kuti panangwa anapigwanisa khabe aphale awo soko Spanya kukwata mpira kumenyera vyawo kondi nangu penseni mbitera kuti mapika fungwe vyawo khabevi mphangwa apa apa timizi pano mapika alikudromeswa mfumomwe Fransa Fransa chitapingasi Fransa pwena kabukade tepa Fransa nadiswa nkhangaiwa kupichimwaniratu kamasa fika nando mpaka pale memu panaoneka ngaradi hapa tira kutachome akubwezera pontho mpirawo kanenga panangu muli kumenya mbani phalemo pinthu pikuchimwanika apa khaberetu ii ndoe ndoko pechimwanika uku ndikumalambo kwa mpira uku chinchino pano tidafa kuti mpira wafika mapetu aphale alikumenya wambo yenye nsokambo wa Spanya si nsoka kashuwada tai ndi soka kuti ungaphata menyo samenya depita Spanya Fransa Argentina awa akadzikirati kuti anatafike mapetu naiona nkhondo ya siku ya dimingo inafuna menywa kwa mpira mbo ipenseni pikupangiza kuti nsoka Spanya ungapitiriza mbumenya tepa Argentina natatabuki soko Spanya ungapitiriza bumenya kumenya kuna chitao ku Messi anatialire nakuti Spanya alikumenya mulikuona imu mmenywa Fransa ziwiri aweni mbachimwana naibodzeni nyakulisa pitu mpaka na chino zato kulimisa mpira mbada ulimisa na kuti mapindi manomu ale kada timizirawa wapita nzizi achi nzizi wapita panangu nyakulisa mbwa pitu ya kunyezira kuti panangu Fransa na wina panangu asafuna mtara kuti Fransa wine mwenye nghabi aphalembo akusenzeka nawo mpira le timisi pano mpira unati ufike mapetu wanyakufa pang'ono na pang'ono tirikuenda nawo mabasatu mkati mwaini nyumba mphepo ya Rad Msambiki kubulikira mondho mono mbaira timisi pano mapika nati ya drome